Nelot inevich asi yanosa sa konse echanazriha boarding home hununelt khaneo pasioha kont ere sambanonin ti